0: bugumingiriza lya kusasula naye asasula abamusasudde. Producer Jack Bama piano bwegasi.
1: Oyo diriti, oyo mubi. Bamweta diriti pani bi.
0: Era gwali ku peni.
1: Era yenze mafi yange sagala kukubaganya.
2: Wasanga bamenye omutima mukwango. Gwali gwamenyeka.
0: Omuntu akubye gali amapiano bwakakana bwa. Namala nakuwa buti. Manya talent

0: kuti wetuli tuye nokuchenda musa makasisa kali satu fama mapogola simba ndine Dr. Loverboy idea yori mbelo yaliani
1: bakazi benzi
0: Ya
1: gwewe mitwa alena kumba afunya akakadde
0: wakwana
1: Olimba lwali lwange

0: malukakamu waluandi so sinzira kuchi
1: kuzi
0: ino vyo itamu
1: wansanzi ndo mkwani
0: atoli bize yeah. Jumana tunomuandi kilo mbaka
1: yeah,
0: awe njini jamu manyazita mbaka chibu wali wadomo.